fisa nisa ubenya meja sasia no bi age ubenya nya girl ano bi age this man ubenya de obewa no enye girl ubenya de obewa no ote